0: reshuffle yazaba wadeba minister abamu tebazeyo Allah yabajeyo gomanyo kumango wadde MP gabuli mwezo inazo osubira asatu katura o nenga parliament oita kompitenga o maturanga gomanyo kumela kumukoro nga gwego gubaitanga MP kati nga baba njula babili yali MP ne MP yali MP mchisanje chwede ne MP Allah enkola jakula mwe bintu bye abadde bakansala na abajayo na teka yabalala
1: abaganjo yugwenjagalao
0: goma nyobulamu bobadde mungo bade tokula masanyala ze tokula akibyo nabya bwerere ngogera tani kasasura biru mwana alwade kati sasura yagamba omumanyi nti ne unyo muntu ala bachengeze ziri munsi engeri joinzo okudda muntu alona abantu nga nawe sawo na Allah kusobora nuluanyisa abantu nuluanyisa abira wati oyo oyo tujja mulwana nokola akakundi abantu ne bakaba amaziga fe tuliba walimu abantu batukabira oli najja kali mubandi bubi wabakora chate waliwo tewali seka ne munaye abantu ngabo bamanyi omuntu nafuka omuntu mweletera takukabi bidana akufukire kizivu na kulwanyisa abandi babira nga bali mu bunkenke atambula efurane morokaje ebusabusa enuje nene na ajire kai na gate na ajire ka na afune waka spasi okatono lubuza haja atiru wachi manjiba tulibubi kanika nuka spasi umwe tuwekweka abantu wekweka wafe